0: Selamat malam warga Sydney, selamat bergabung kembali di Duta pada malam hari ini. Menemani sisa perjalanan pulang Anda menembus dinginnya malam ini. Saya Juliani.
1: Dan saya Linda.
0: Sekarang sudah jam 6 lewat sore ini dan suhu udara di luar lumayan tidak terlalu dingin. Untuk Anda yang sedang berkendara pulang di sepanjang M4 atau M5 atau yang baru saja keluar dari kawasan CBD, tetap jaga jarak, jalan tidak usah terburu-buru dan nikmati kehangatan di dalam kabin mobil Anda. Nah, pendengar sekalian, pada malam hari ini siaran Duta Nusantara akan membawa sebuah wawancara dengan seorang artis. Nanti kita akan berdiskusi dan juga pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang untuk musim dingin, apakah yang enak untuk destination atau makanan, dan apa yang kita bisa buat, nontonkah, jalan-jalan ke sekitar Sydney. Nah, yang satu lagi teman kita, penyiar kita yang mungkin Anda sudah lama tidak bertemu, selamat malam Kelvin. Baru saja datang.
2: Selamat malam Juliani.
0: Apa kabar nih?
2: Baik. Apa kabarnya?
0: Ya, sudah hampir setengah tahun kita tidak jumpa ya.
2: Iya, sudah hampir 6 bulan.
0: 6 bulan ya.
2: Iya, dari summer ke winter.
0: Iya. Oke, pendengar sekalian, marilah kita perdengarkan Anda dengan musik yang baru pertama kali kita putar mungkin, yaitu The Airport.

Inilah Duta Nusantara, program radio berbahasa Indonesia yang disiarkan di gelombang 98,5 FM Radio 2000.

0: Pendengar sekalian, masih bersama dengan Duta Nusantara FM 98,5 yang kami siarkan setiap hari Selasa dari pukul 6 sampai pukul 8 malam. Nah, pada malam hari ini kami bertiga di studio bersama Kelvin dan Linda. Juga malam hari ini kami akan membagikan beberapa rekomendasi pada saat musim dingin ini. Setiap akhir pekan, kemanakah kita akan jalan-jalan yang tidak jauh dari Sydney? Nah, untuk dari saya, biasanya destination yang tidak pernah gagal untuk didatangi adalah Blue Mountains.
1: Oh, setuju. Saya setuju tuh, Juliani. Mm-hmm. Apalagi kalau saya, kalau musim dingin selalu ke Blue Mountain.
0: Di... Lagi ngapain? Kalau di Blue Mountain tuh Kelvin biasanya ngapain?
1: Di Blue Mountain saya biasa suka mengunjungi suburb yang namanya Liura.
0: Okay.
1: Atau Ketumbak. Uh-huh. Itu biasanya suburb-suburb di sana itu banyak kafe-kafe atau tempat makan lokal yang yang sangat tipikal Australia, seperti scones. Scones, pernah makan scones?
0: Pernah, itu favorit ya.
1: Itu favorit banget ya, karena
2: sangat
1: kan
2: Aussie ya.
1: Sangat Aussie. Terus kalau misalnya cuacanya lagi dingin, makan scones yang hangat-hangat gitu sama selai strawberry itu sangat
0: sedap ya.
1: Sangat sedap ya.
0: Oke, okay. Kalau Linda gimana kalau ke Lura atau ke Blue Mountain?
2: Aku suka banget sih ke Lura, ke Blue Mountain.
0: Atmosfernya itu kayak enak gitu ya.
2: Betul. Dan di sana kan salah satu destinasi terkenal juga ya. Banyak turis yang datang ke Lura, Katumba. Mm-hmm. Selain banyak kafe yang menarik, di sana juga ada wisata alam ya, wisata alamnya bagus.
0: Yang terkenal dengan Three Sisters.
2: Three Sisters, ya.
1: Terus betul. Ini saya juga bisa Wayne sama kalau ada banyak turis tuh, ambience-nya tuh kayak holiday ambience itu, jadi lebih mengenakkan kalau misalnya hangout sama teman-teman.
0: Iya.
1: Jadi merasa luang deh waktunya.
0: Itu Three Sisters tuh sangat terkenal. Setiap turis atau setiap orang yang datang ke Australia atau ke Sydney tepatnya selalu mintanya ke Three Sisters.
2: Betul.
0: Nah, bagi kita sebenarnya Three Sisters itu ya tiga batu, godokan ya?
1: Batu. Tiga batu, iya.
0: Dan selalu memakai imajinasi. Ah, yang mana gue ya? Di tengah itu gue atau kamu yang dipikir-pikir gitu
2: betul,
0: kan?
2: Betul.
0: Tapi itu sudah ikonik, semua orang harus ke Three Sisters.
2: Atau enggak milih yang mana kakaknya, yang mana adiknya.
1: Iya. Ini juga kalau Three Sisters saya baca dari internet ya. Kalau misalnya kita mau mengunjungi Three Sisters ini dari Echo Point Information Center itu nama Visitor Information Center yang terkenal di Blue Mountain, yeah, itu cuma 800 meter berjalan.
0: Oh, okay.
1: Jadi hanya di bawah 1 km kita.
0: Wah,
1: itu nggak begitu panjang.
0: Dan, yeah. Yeah, trekking ya, kalau yang senang memang Blue Mountain itu tempatnya orang untuk jalan kaki,
1: untuk jalan
0: nembus hutan. Tapi banyak juga statistik yang menyatakan bahwa banyak orang hilang. Jadi hati-hati, harus bilang ke teman dan harus tahu mobile phone jangan sampai habis baterai atau tidak ada reception. Sangat bahaya juga.
1: Sangat jadi bahaya sih. Tapi ada satu tips nih dari orang tua saya.
0: Apa?
1: Kalau misalnya mau hiking nih atau mau jalan-jalan ke pedalaman atau ke hutan-hutan, sebelum jalan SMS dulu.
0: Oke.
1: Saya bakal kesini nih, ntar saya
0: berapa
1: bakal
0: jam,
1: pulang.
0: Gitu
1: bakal pulang dalam 2-3 jam, jadi bisa dicek setelah.
0: Betul.
1: Jadi
0: juga
1: kalau
0: sih.
1: Kalau misalnya ada
0: good
1: apa-apa,
0: tips. Good tips.
1: Itu bisa nggak bahaya lah.
0: Iya,
1: bisa
0: betul,
1: aman.
0: Betul. Tapi kita nih, sebab saya tinggalnya tuh di daerah Northwest. Kebanyakan memang kita ke daerah North juga, ke pantai, kemana-mana gitu supaya menghindari musim dingin. Jadi ke Port Stephens, ke Central Coast.
1: Central Coast, ya.
0: Itu agak nggak terlalu dingin.
1: Agak-agak terlalu dingin karena
0: ke coast,
1: utara
0: ya. Ke pantai.
1: Oh, ke pantainya.
0: Tapi banyak juga yang seneng dingin.
1: Ya. Jangan lupa
0: juga ada alternatif. Sebenarnya ada alternatif lain yang ke arah selatan, yaitu Southern Highlands. Pernah enggak? Boreal, Berrima.
2: Oh iya iya iya, benar-benar.
0: Itu sangat cantik. Kota-kotanya itu tua tapi modern. Not so much modern tapi contemporary. Yeah. Sistemnya itu seperti kayak di pedesaan,
2: yeah. Mm-hmm.
0: Country,
1: yeah. Yeah.
2: Kembali ke zaman dulu ya.
1: Wineries, yeah, of itu course. Yang suka yeah. minum.
0: Hunter Valley,
1: boleh.
0: Nah kalau musim dingin sebenarnya banyak juga ya tempat-tempat yang kita bisa jenguk. Kita yeah. bisa holiday on
1: bisa
0: the weekend.
1: Holiday. Ada beberapa cara seperti yang wineries. Saya sebenarnya mm-hmm. pas pindah ke Australia nih nggak yeah. pernah minum.
0: Oh, okay. Ya, masih bagus.
1: Di bawah umur.
2: Karena di bawah umur.
1: Juga karena kan minum kan gak bagus. Yeah. Tapi pas saya datang ke Australia nih, dan musim dingin saya menggigil kan. Saya okay. kan menggigil karena dari Indonesia kan daerah tropis. Mm. Tapi kalau misalnya pas liburan pergi ke South, pergi ke Winery atau Hunter Valley gitu, kalau saya minum, saya gak tahu kalau misalnya pengalaman ini sama ya sama yeah. Juliani sama Linda, saya merasa anget. Dari dalam tubuh.
0: Kalau minum wine. Ya, ya jadi, benar. Mm-mm. Sama.
1: Jadi saya merasa lebih nyaman kalau misalnya minum pas musim dingin.
0: Jangan kebanyakan.
1: Harusnya.
2: Bukan jadi anget itu.
0: Itu panas.
2: Kepanasan nanti.
1: Iya sih, tapi itu juga salah satu salah satu experience in the past kalau misalnya winter. Kalau mau liburan nih, mm-hmm. duduk minum satu dua gelas.
0: Besar. Besar atau kecil?
1: Yang kecil dong.
2: Yang kecil ya.
0: Gak apa-apa. Oke, mari kita berbincang-bincang lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita putarkan lagu-lagu yang baru dari Noah, yaitu lagunya Dulu Kita Masih Remaja.

0: musim dingin.
1: Musim dingin.
0: Musim yang menggigil, musim yang.
1: Oh, hangat. Iya, betul.
0: Iya, ada heater. Maka itu.
1: Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang destinasi. Betul ya. Kita sekarang mau bahas tentang satu lagi kegiatan menarik yang bisa kita lakuin di musim winter ini. Kalau tadi kalau tadi kita main ke Blue Mountain buat lihat Three Sisters, ternyata di Blue Mountain ada juga kegiatan lain yang seru.
0: Apa itu? Apakah ini berhubungan dengan heater?
1: Betul.
0: Kita lagi nunggu nih.
1: Lagi nunggu lagi. Ya. Jadi ternyata di Blue Mountain itu, Juliani dan Kelvin, ada thermal pool.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, thermal itu pool. Pemandian air panas.
0: Pemandian air panas.
1: Betul. Kalau mungkin para pendengar familiar dengan pemandian air panas di Mori, kali ini nggak usah jauh-jauh karena ternyata ada di Blue Mountain. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Merendam air panas ini di alam atau di dalam gedung nih?
1: Nah, tempatnya itu sebenarnya ada dua, Kelvin. Jadi ada dua tempat. Mungkin aku nggak bisa sebutin namanya di sini ya, tapi pendengar bisa coba search di Google. Dia ada yang outdoor sama ada yang indoor.
0: Wow.
1: Terus konsepnya itu Japanese gitu.

0: maksudnya Kang itu
1: Kang Mas gitu mas, ya. Oh. Aduh, malu banget dong.
0: Tapi kalau misalnya ke thermal pool ini kan berarti kita mandinya sama orang lain dong.
1: Betul.
0: Berarti sama mas-mas juga dong.
1: Di sini bukan mas kali, di sini might ya, might gitu ya.
0: Oh, might.
1: Jadi lebih keren sedikit mungkin ya.
0: Iya sih. Kalau misalnya thermal pool ini saya sudah pernah coba sih, tapi bukan di New South Wales, di Melbourne.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ya, ada juga pengalaman saya itu thermal pool-nya itu outdoor. Jadi dia itu kita seakan mandi di tengah hutan. Jadi kita lihat pohon-pohon, lihat rumput-rumput. Tapi saya juga pernah lihat kanguru juga lewat di depan.
1: Oh, yeah. Interesting banget.
0: Iya, yeah, jadi ini sangat-sangat menarik sih pengalaman yang kayak begini. Karena saya dulu di Indonesia kayaknya kita
1: jarang
0: konsep yang kayak begini.
2: Gitu ya?
0: Iya, iya Juliane. Iya, emang agak jarang yang konsep kayak begitu. Karena di Indonesia kan udah panas ya. Jadi kalau misalnya kita mandi air panas juga, itu kayaknya nggak make sense sih. Tapi kalau misalnya di Australia karena ada musim dingin, jadi thermal pool ini sangat-sangat enjoyable lah.
1: Setuju. So, kalau dulu aku tuh kan tinggal di Bandung. Dulu tuh ada namanya pemandian air panas di daerah Ciater. Nah okay. Tapi itu tuh cuman bentuknya seperti kolam renang ya, jadi kurang apa namanya, kurang alam, kurang nature gitu. Kalau di sini aku juga setuju, waktu itu aku pernah ke tempat yang
3: di mana,
1: di Melbourne yang tadi Kelvin udah mention. Aku setuju banget, itu bagus banget dan very nature, bukan seperti kolam renang besar gitu, tapi dia konsepnya alam.
0: Alam itu seperti kayak mandi di apa namanya itu yang di atas gunung tuh?
1: Iya, apa ya istilahnya ya?
3: Di crate.
0: Dia kayak crate mandi gitu. Di crate gitu.
1: Oh. Yeah.
0: Soalnya saya juga pernah ngomong sama receptionnya, ini airnya kenapa bisa panas ya? Terus receptionnya bilang, oh soalnya di bawah semua pool ini adalah lava-lava dari gunung.
1: Betul.
0: Jadi pemanas airnya ini alami.
3: Jadi di mana itu ada kayak gitu?
0: Di Mornington Peninsula
3: itu ya.
1: Itu daerah Mornington Peninsula.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Itu lumayan jauh sih dari Melbourne, tapi kalau misalnya pendengar-pendengar
3: mau gitu
0: nih
3: ya,
0: ide untuk pergi ke thermal pool atau mau keluar dari New South Wales, ini bisa nih salah satu ide yang paling cemerlang.
1: Setuju.
3: Jadi kita harus ke Melbourne dulu dong.
1: Ayo kita pergi sama-sama kali.
3: Ayo. Siapa takut ya?
0: Siapa takut, iya. Tapi nggak usah jauh-jauh ke sana juga. Kayak yang Linda bilang di Blue Mountain juga ada satu.
1: Betul. Ada dua malah.
0: Ada dua.
3: Tapi di sini juga, di Sydney ini, sekitar Sydney itu banyak juga spa-spa.
0: Yep.
3: Jadi ada pemandian, air hangat, air dingin, terus ada sauna, ada spa.
1: Oh, seru ya.
3: Itu banyak sekali. Jadi banyak kalau ada mau ya Google aja. Tapi saya sudah mengalami pergi ke spa-spa kayak begitu. Waduh, enak sekali.
1: Relaxing.
0: Jadi
1: enggak
0: usah ke alam lagi.
3: Enggak usah, tapi ya tertutup ya.
0: Tertutup ya.
3: Tapi suasananya juga enak.
0: Terus kalau misalnya spa yang Juliani apa experience itu juga mandi sama mas-mas?
3: Ya mas dan bu ya. Tapi beda dengan di Jepang atau di Korea.
1: Oh,
3: pernah kan? Jadi kalau di sana itu sangat publik dan memakai pakaian lahir.
0: Oh, saya cuma lahir. Pernah lihatnya di movie doang.
3: Oh, saya mengalami juga waktu di Jepang dan di Korea itu harus alami.
0: Jadi pengalamannya yang lebih melekat itu di mana?
3: Di Korea.
0: Di Korea.
1: Iya.
3: Ya gitu.
1: Seru ya.
3: Seru.
1: Tapi aku juga lihat-lihat nih di internet nih. Keuntungan dari berendam di thermal spring. Jadi kita bukan cuma mandi-mandi biasa aja, ternyata ada keuntungannya. Yang pertama adalah peredaan nyeri dan otot.
3: Oh, jadi relax ya, relaxation.
0: Iya.
1: Betul.
3: Tapi paling enak pergi sama teman-teman perempuan semua.
1: Oh iya,

0: Berarti nggak boleh ikut dong?
1: Enggak.
2: Oh. Terpisah Kelvin. Perempuan sendiri, laki sendiri. Terus ada lagi yang kedua, benefitnya adalah perawatan kulit. Jadi kandungan sulfur yang memiliki sifat anti jamur dan antibakteri dapat membantu menenangkan iritasi kulit. Seperti eksim, psoriasis, hingga jerawat.
0: Wah. Oh, hingga menarik. Jerawat. Berarti kalau misalnya mau ngebunuh jerawat itu langsung dive aja ke dalam.
1: Kepadanya jerawat ya kamunya juga hilang.
0: Sayanya juga hilang.
2: Kepanasan, Kel.
0: Iya.
2: Iya. Terus yang ketiga ada lagi detoksifikasi. Ini tadi udah ya kita bahas. Karena panas bumi memicu tubuh mengeluarkan keringat yang membantu membersihkan racun dari pori-pori. Yang terakhir ada relaksasi mental.
1: Itu yang paling benar itu, relaxation.
0: Iya, relaxation mental.
1: Iya. Gimana kalau kita dengarkan lagu lagi?
0: Boleh,
1: satu
0: boleh.
1: Lagi ya, daripada ini lagu dari Kiki dengan lagunya Janji.

0: Masih bersama kami, Juliani, Calvin, dan Linda di FM 98,5 Duta Nusantara. Dan malam hari ini kita berbincang-bincang mengenai apa saja sih yang bisa kami kerjakan pada hari-hari dingin seperti di musim dingin ini. Kami telah berbincang mengenai kemana, apalagi tadi kita sudah...
1: Thermal pool.
0: Dan kemana, Blue Mountain.
1: Ya kan? Jadi aktivitas-aktivitas yang
0: di musim dingin
1: bisa kita lakukan di musim dingin. Ya.
0: Nah, satu aktivitas yang mungkin ini satu favorite dari saya yaitu
1: makan-makan.
0: Yuk, makan-makan yuk.
1: Yuk.
0: Nah, dikatakan di sini bahwa musim dingin itu biasanya berburu kuliner. Mm-hmm. Dan bulan Juni Juli ini adalah puncaknya travel.
1: Oh, travel.
0: Doyan ya,
1: travel. Doyan banget. Kalau yang apa asin-asin saya suka.
0: Oh ya, betul. Jadi ini travel season di New South Wales khususnya.
1: Oke.
0: Jadi gak usah terbang ke Perancis ataupun ke Italia.
1: Gak usah.
0: Jadi para pencinta kuliner di sana, Anda dapat menikmati travel di New South Wales.
1: Biasa kalau travel ini kalau dimasak ke nasi goreng ini enak loh.
2: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow. Ini tukang masak di rumah.
2: Yeah. Oh, Kelvin.
1: Saya bisa masak juga.
2: Oh, keren. Yeah. Keren.
1: Jadi kalau ngomong travel, taruh ke nasi goreng enak. Terus kalau misalnya
0: kemana lagi?
1: Di apa? Daging steak.
0: Oh iya. Yeah.
2: Oh, oke. Okay.
1: Yeah, daging steak itu enak juga. Jadi kalau misal musimnya kayaknya waktu yang tepat nih untuk
2: makan travel.
1: Iya. Yeah. Terus ini saya juga ada juga informasi-informasi, ada sayuran-sayuran nih yang pas winter banyak. Jadi mungkin kalau misalnya pendengar-pendengar ada yang suka salah satu sayur ini, mungkin bisa dibeli.
0: Iya, nih, ya.
1: Mungkin banyak di toko-toko di stok.
0: Nah, sebelum itu kita masih ngomongin tentang travel ya.
1: Oh iya.
2: Kita ngomongin yang kurang sehat dulu ya.
1: Yang kurang sehat dulu ya.
2: Yang asin dulu.
0: Ini ada aktivitas satu yang sangat menarik, saya belum pernah mencoba. Itu ada, yaitu katanya ada travel hunting.
2: Wow. Oh,
0: jadi berburu hunting. Jamur travel bersama anjing pelacak. Nah, pernah pernah dengar nggak? Oh, saya nggak pernah dengar.
1: Iya, nggak pernah. Ya.
2: Biasanya anjing pelacak buat berburu yang lain ya. Ini ya,
1: narkoba.
2: Berburu
0: travel.
2: Iya.
0: Itu sehat banget.
2: Okay.
0: Nah, kota-kota yang bisa di ada travel hunting itu seperti Oberon atau di Canberra. Jadi itu tempat-tempat yang dingin-dingin itu baru ada. Nah, itu sudah Kevin. Jadi kamu sekarang boleh ngomong tentang sayur-sayur yang lain.
1: Iya, saya bisa ngomong tentang sayur juga. Saya bisa ngomong tentang yang hunting ini.
2: Okay.
1: Soalnya saya juga ada pengalaman sebelumnya, sebelum masuk ke sayur ya. Ada pengalaman di winter itu di Canberra itu sebenarnya banyak acara-acara hunting vegetables.
0: Oh ya?
1: Iya, jadi saya udah pernah hunting sayur kol. Atau saya udah pernah hunting sayur labu.
0: Okay. Tapi gak pakai anjing ya?
1: Gak pakai anjing. Jadi,
2: kenapa sayur di hunting? Bukannya dia memang banyak aja di...
1: Iya, itu mungkin bahasa saya salah ya. Hunting maksudnya...
0: Orang Medan.
1: Panen.
2: Panen, oke.
1: Panen, jadi kayak dikasih waktu 1 jam gitu kan. Kamu bayar...
0: Cepet-cepet.
1: Iya, $100.
2: Oh, seru.
1: Terus... semua sawahnya itu punya kamu. Jadi kamu lari-lari ambil-ambil
0: ya, cepet-cepet.
2: Ya,
0: yeah.
2: Oh, hunting ya,
1: itu
2: huntingnya maksudnya.
1: Kayak begitu.
0: Berlari-lari mencari.
2: Oh, yeah. Di pikiran aku kayak hunting a treasure gitu, kayak sayur mana ya sayur.
1: Enggak berebutan.
2: Oh, seru banget.
1: Berebutan ya. Jadi seru kalau ya? Itu seru. Kayak aktivitas yang winter itu sangat oke sih. Di Canberra saya sering hunting-hunting sayur. Itu kalau gak salah saya di aplikasi yang Meet Up.
0: Okay.
2: Oh, aku tahu
1: Meet Up.
0: Oh, ada ya.
2: Iya.
1: Ada yang kayak begitu hunting-hunting kalau misalnya mau. Mm-mm. pengen ada game, suasana game, terus suasana winter, soalnya kan dingin lebih enak juga kalau lari-lari.
2: Betul.
1: Hunting-hunting
2: vegetables,
1: gak keringatan ya. Terus ini kalau misalnya dengan vegetables nih, yang dari narasumber saya nih yang sangat terpercaya. Ini sayur-sayur musim winter ini ada nih beberapa. Saya dikasih 3 sayur ini. Yang pertama sweet potato.
2: Oh, okay. Nice, betul.
3: Yeah, roast sweet potato.
2: Betul, itu enak. Yeah.
1: Itu enak, delicious. Dibikin sup juga enak. Ya, yeah, bikin chips juga enak.
2: Betul, aduh yeah, lapar ini.
1: Terus yang kedua ini labu.
2: Oke. Okay.
1: Ya, labu itu juga sangat populer di enak. Winter. Mm-hmm. Dia dibuat sup juga enak. Dibuat apa namanya? Bukan kolak.
2: Kolak.
3: Manis gitu.
1: Bukan kolak. Apa? Sayur lodeh.
3: Oh, sayur lodeh. Oh, yes, of course.
1: Sayur lodeh. Yes. Ya, pakai labu bisa. Ya. Yeah. Mm-hmm. Terus yang ketiga ini sayur-sayuran hijau kayak bayam, kale, kangkung. Jadi ini sayur-sayur yang biasa
3: dimakan di musim dingin.
1: Dimakan di musim dingin dan panen di musim dingin.
3: Oh, yang enak okay. Ya kalau dingin-dingin gini apa tahu hotpot.
1: Hotpot,
2: bener.
1: Sup-sup ya, aneka sup.
3: Betul. Mm. Tapi sup-sup ini sekarang banyak di mana-mana, di Surrey Hills, di Westside, ataupun di Haymarket, di City.
2: Betul.
3: Kayaknya
2: betul.
3: Banyak sekali hotpot ya.
1: Banyak. Banyak itu di mana-mana.
3: Dan itu gampang juga dibikin di rumah.
2: Ya, setuju. Lebih baik kayaknya bikin di rumah karena kita bisa makan sepuasnya.
3: Ya. Dan kita bisa beli juga daging-daging betul. Mereka udah siap saji juga di Asian Groceries.
2: Asian Groceries. Ya? Betul. Bisa makan sepuasnya dan bisa makan seenak kita.
1: Ya,
2: terus, sambil angkat kaki gitu.
1: Itu intinya. Maksud saya mau bilang bisa makan di rumah. Jadi bisa angkat kaki.
2: Iya.
1: Bisa mungkin
2: nambah nasi.
1: Iya, jadi lebih sepuasnya. Terus juga bisa ngobrol lebih kenceng.
2: Iya, lebih kenceng.
1: Sama teman-teman.
2: Kalau di restoran kayaknya
3: terbatas
1: dan juga mungkin kamu kompetisi tuh sama musiknya sama
2: sama
1: meja yang sampingnya.
3: Terus disuruh keluar kalau udah selesai satu setengah jam
2: ada
3: keluar.
2: Time limitnya, apalagi kayak sekarang ya.
1: Iya.
2: Semua orang pengen makan hotpot di restoran, terus cuman diburu-buru 90 menit gitu habis itu
3: kurang ya.
1: Udah harus pulang.
3: Yeah. Oke, okay. Ada apa lagi? Sebab kami akan putarkan lagu dan tepat pukul 7 kami akan
2: kedatangan.
3: Yes,
2: ada guest star nih.
3: Mewawancarai seorang artis.
1: Oh, siapa nih? Ada clue-nya enggak?
3: Ada. Start with J.
2: Start with J.
3: It's a J thing.
2: Okay. Ini kita bakal ngobrolin banyak tentang kegiatan dia di art ya, karena beliau ini suka banget dengan art.
1: Dia juga expert.
2: Expert dan suka juga traveling.
3: Ya.
1: Yeah. Oh.
3: Nah, tunggu sebentar pendengar sekalian. Jangan buru-buru kemana-mana, Dengarkanlah selalu Duta Nusantara FM 98,5. Dan lagu yang akan saya putar yaitu lagu dari Raisya dan Isyana Sarasvati. Selamat mendengarkan.

0: Masih bersama Duta Nusantara di FM 98,5. Sejam lagi kami ada program wawancara bincang-bincang dengan Jayanto bersama Juliani, Kelvin, dan Linda. Pendengar sekalian, malam hari ini kami kedatangan seorang tamu yang tidak asing lagi bagi Anda, yaitu Jayanto. Selamat malam, Jay.
1: Selamat malam.
0: Suasana dingin menjadi hangat.
1: Iya, ada kedatangan superstar.
2: Guest star kita malam hari ini.
0: Apa kabarnya nih, Jay?
3: Kabar baik.
0: Sudah lama tak jumpa.
3: Iya. Mana
0: betul aja.
3: Sekali lah. By the way, thank you for having me again.
0: Okay. Oh, as always.
1: Our pleasure.
0: Yeah. Kan orang-orang daerah atas Sumatera kan ngomongnya agak beda.
3: Begitulah.
1: Kita ada vocabulary sendiri.
0: Benar.
3: Kita ada accent sendiri. Ya.
0: Of course.
3: Jangan dong kayak orang Jawa mulu.
2: Oke, move on.
0: Jadi ini kita ngomong-ngomong tentang Jayanto.
1: Yep.
0: Jayanto itu adalah seorang artis visual ya. Betul. Yang berdomisili di Australia sekarang.
1: Mm-mm.
3: Betul.
0: Dan apalagi? Apalagi?
3: Australia.
0: Sudah berapa lama kira-kira Jayanto menjajaki dunia artis di Sydney ini?
3: Okay, ini kayaknya kita disingkatin aja ya.
0: Singkat apanya aja.
3: Ya, di shortcut gitu ya. Saya lulusnya tahun 2019. Sejak itu terus saya
0: sekolahnya itu berapa lama?
3: Oh my gosh, itu kayak
0: 6 tahun, ya? 7 tahun?
3: 7 tahun kayaknya kita. Kenapa? Oh. Kita bodoh sekali kita.
0: Bukannya bodoh.
1: Bukan bodoh.
0: Panjang aja.
3: Well, suka aku
2: belajar.
3: Mulainya dari diploma ya.
0: Uh-huh.
1: Yep.
3: Diploma kan itu part time ya. Waktu itu kan juga mesti kerja ya. Kerja juga mesti sekolah. Sama deh kayak semua migran begitu ya.
0: Yes.
3: Ke negara yang baru, mau sekolah dokter atau mau sekolah ekonomi atau sekolah IT gitu ya. Jadi sekolah itu 4 tahun karena part time gitu ya. Kalau full time itu kayaknya 2 tahun atau 3 tahun deh, udah lama sekali ya. Jadi saya ambilin yang part time, kayaknya 4,5 setahun gitu deh. Terus udah lulus itu, kirain kan udah mau habis deh, gak mau lagi mau sekolah. Gak taunya ke apa namanya, ke candu gitu.
0: Senang
3: gitu.
2: Suka belajar.
3: Suka. Enggak juga sih, sukanya main lain.
1: Main-main apa nih? Main-main apa?
3: Sukanya belajar, sukanya kita main-main tuh kita main apa namanya? Menggambar lah. Padahal gambarnya enggak gitu bagus ya, tapi suka aja gitu.
0: Okay.
3: Oh. Suka main-main painting dengan color-color gitu ya. Senang sekali kayak anak-anak gitu
1: jadi. Jadi Jayanto. Jadi Jayanto itu inspirasi pertama tuh menggambar apa?
3: That is kayak itu pertanyaan yang sangat bagus tuh ya. Waktu di diploma saya juga enggak ngerti gitu ya. Kita topik apa gitu ya. Saya pikir saya mau menunjukkan identitas saya gitu. Saya mau warna-warni. Jadi apa-apa tuh warna-warni gitu. Jadi guru juga kaget, kamu buat apa ini? Enggak tahu warna-warni.
0: Iya.
3: Jadi itu
0: rainbow,
3: idenya.
0: Rainbow.
3: Begitulah warna-warni. Jadi kan maksud itu kan di tab ya diploma gitu. Jadi kan apa-apa tuh masih apa namanya? Konservatif gitu.
0: Iya.
3: Ya, kan kita sekolah di Indonesia tuh sekolah kerja nyata gitu ya. Jadi sekolahnya mesti kayaknya sedikit disiplin yang enggak bengkok-bengkok gitu deh yang itu maksudnya.
1: Jadi ini dulu warna-warna yang Jayanto suka pada awalnya itu lebih yang warna cerah atau warna yang agak tegas?
3: Warna yang positif ya kayak
0: yang
3: kan
0: merah,
3: yang
0: hijau.
3: Ya, warna-warna Kuning. Yang positif, yang primary, yang heboh gitu ya. Anyway, sudah begitu. Karena waktu diploma itu saya nggak ngerti juga mau buat apa gitu, nggak ngerti gitu ya. Terus saya sekolah lagi undergraduate BFA, Bachelor of Fine Arts. Bachelor Fine Arts saya tuh lebih serius gitu. Kita karena guru lain, gurunya memfokuskan kita itu, gurunya itu memfokuskan kita itu why want to do the BFA. Saya kaget dong. Kan langsung pertanyaan itu fokus gitu, why you doing it? Is it not doing for fun?
0: Bachelor of Visual Art.
3: That's right. And teacher said you're not doing for fun. This is gonna go like something more serious.
0: Okay. Your career.
3: That's right. I'm thinking myself, what can I do gitu ya? Mikir-mikir deh ya. Kan sebagai orang migran juga gimana ya?
1: Yeah.
3: Kemudian fokus deh ke family saya begitu.
0: Akhirnya nah, disitulah mulainya ya.
3: Jasa. Jadi diploma itu, yang main-main itu, yang main-main warna-warna itu dilupa. Fokusnya ke family. Setelah di, kan, itu juga 3 tahun ya habisnya. BFA-nya 3 tahun. Setelah itu kecandu lagi kita. Nggak mau lagi kita break itu. Study lagi gitu deh.
1: Wow.
3: Nggak tahu kita ke masternya deh ya.
1: Iya.
3: Kita masternya 3 tahun. Jadi semua itu 7 tahun.
1: Wow, berarti diploma bachelor 4 tahun, terus master 3 tahun.
3: BFA-nya 3 tahun, masternya 3 tahun.
1: Ah, berarti 6 tahun total.
3: 7 dong.
1: Oh, 7 ya.
3: 3 bisa ngitung enggak sih saya?
1: Oh. Aduh, saya harus belajar lagi nih.
3: Iya, jadi makanya kamu sekolah lagi deh, sekolah accounting ya. Kamu kan accounting-nya.
0: Jadi 7 tahun itu
1: iya.
0: Maksudnya membuat satu karier sebagai visual artist ini.
3: Yang sekarang, ya kan? Ya.
0: Yang sekarang kamu kerjakan. Dan itu sudah selesai studi dong.
3: Habis studinya,
0: habis ya.
3: Selesainya 2016. 2016 juga masa-masanya pandemik ya, ingat gak itu?
0: Ya.
3: Jadi kita gak boleh pameran juga selama 2 tahun. Jadi masa-masa pameran, masa-masa pandemik itu saya berkarya. Habis lulus 2016, yang hanya bisa saya lakukan itu adalah membuat art. Saat itu juga banyak-banyak nih ya, apa namanya funding dari art department. Saya kayak di apa namanya difokuskan semua buat art karena karena artis kan enggak bisa buat pameran, hanya bisa berkarya. Saya juga sangat beruntung sekali waktu itu saya di saya nge-apply, saya ada beberapa grant
0: sukses ya.
3: Sukses gitu. Jadi selama 2 tahun itu hanya melakukan art karena kita enggak boleh keluar ya. Ingat enggak
0: di
3: ya?
0: Rumah aja
3: gak, di rumah enggak boleh kita juga ya mau makan juga enggak susah gitu ya. Yeah, kenapa mesti apa namanya online gitu ya. Jadi selama 1 tahun itu 1 tahun setengah deh ya saya membuat karya. Semuanya karya itu melalui art grind.
0: Oh nice.
1: Jadi pas berkarya itu masih tema keluarga kah?
3: Nah, karena saya juga lagi mau apa namanya meneliti, meng-research saya punya family. Karena saya family background saya ini sangat aneh, enggak pernah dibicarakan. Saya juga enggak tahu dari mana ayah saya, dari mana ibu saya enggak tahu. Karena enggak pernah dibicarakan. Yang saya tahu ayah meninggal. Kenapa? Gak ada yang mau discussion gitu ya, gak ada mau diskusi. Bagi saya misterius gitu. Jadi saat ini saya lagi menggali itu. Saya punya family ya, identitas. Kayak family identitas semelah deh gitu ya. Saya ingin tahu ibu saya asal-usul dari mana. Karena tuh mereka itu ternyata yang saya bisa fokuskan ini adalah ayah saya. Kenapa? Mereka itu sebetulnya orang dari refugee dari China zaman-zamannya opium war atau zaman-zamannya China waktu itu lagi kan China waktu itu kan lagi ekonomi sangat collapse ya.
1: Yep.
3: Semua terpuruk. Orang pada lari enggaknya ke Indonesia, ke mana, ke Europe, ke Amerika, semua pada lari mencari kehidupan yang lebih
1: enak
3: ya. Yep. Mencari kehidupan yang lebih meyakinkan untuk masa depan dah. Jadi ternyata ayah saya itu salah satu orang yang seperti itu. Tapi karena dia punya apa namanya perahunya itu nyampe nya ke Sumatera. Tapi sebetulnya menurut saya yang saya dengar itu mungkin hanya gosip-gosip aja ya atau hanya ghost whispers gitu ya. Mereka tuh kayak tujuannya itu ke Java.
0: Tapi
3: nampaknya ke Sumatera. Anyway, Indonesia juga akhirnya kan ya. Jadi saya logatnya kayak orang Batak,
0: orang Aceh.
3: Orang Aceh gimana gitu dah. Melayu-melayunya begitu. Nah, itu dari sisi bapak saya. Bapak saya itu asli orang dari China.
0: Dan nah, ibunya?
3: Kalau mau tahu ibunya itu udah Indonesian, udah campur.
0: Ya. Ibu adalah Indonesia Chinese.
3: Indonesia Chinese, orang Malay, orang Batak sama orang Chinese dari Fujian.
0: Oh,
3: tapi
0: campur,
3: sudah
0: ya?
3: Udah menetap di Indonesia dari 4 generation. Jadi kalau ibu di rumah itu kalau bicara itu seperti bahasa namanya bahasa pacar pasaran.
0: Pasaran. Dan pakai ya, pakai kebaya.
3: Pakai kebaya.
0: Iya.
3: Pakai baju, namanya juga baju encim.
0: Iya, pakai encim.
3: Juga, dia ibu, ini ibu saya ini juga orang yang low class, orang yang fama. Kerjanya di enggak sekolah, enggak buta huruf, enggak apa. Jadi yang bisanya cuma nyangkul di sawah.
0: Interesting ya.
3: Interesting sekali, makanya menurut saya ini kenapa saya punya sister brother ini enggak mau open gitu.
0: Iya, iya.
3: Tapi saya hanya mendengar my family background only sangat sedikit sekali. Jadi saya sekarang ingin menggali
0: lebih lanjut,
3: lebih,
0: ya,
3: lebih dalam lagi apa yang bisa saya ambil informasinya,
1: keluarganya.
3: That's right, informasinya. Makanya dari buku yang baru itu, yeah, yang lagi, yeah, namanya Rainbow Mini Series ini hanya sebagian
0: cerita tentang cerita, apa ini bukunya?
3: Tentang ibu.
0: I see. Oh, so sweet.
3: Okay. Ibu enggak ada dokumentasinya. Yeah. Jadi karena ibu kan orang Indonesia juga, mereka kenapa ya zaman-zaman dulu kenapa enggak ada dokumentasi? Aku ngerti deh kenapa zaman-zaman dulu orang keturunan Chinese itu enggak ada dokumentasinya. Jadi buku ini sebagai sedikit dokumentasi kapan ibu lahir, kapan ibu meninggal, kapan ibu dibaptis jadi Kristen, di mana ibu lahir, cuma basic saja begitu. Terus hanya mengekspresikan sedikit saja bagaimana kehidupan ibu zaman-zaman yang Belanda sama zaman yang Jepang gitu.
0: Oke.
3: Di situ saya juga tahu, oh zaman-zaman Jepang itu ternyata ada ya namanya sandakannya.
2: Oh, apa itu?
1: Sandakan.
3: Itulah.
0: Oke.
1: Terus ini bukunya kenapa?
0: Marilah kita dengarkan lagu dulu sebelum kita masuk ke bincang-bincang bersama Jay mengenai bukunya yang sangat interesting. Nah, kami akan putarkan dulu lagu yang Andai Dia Tahu.
3: Masa lagu apa? Bisa ngomong ini ya? Sudah ya?

0: Duta Nusantara FM 98,5 masih bersama kami berbincang-bincang mewawancarai Jay, yaitu visual artist yang berdomisili di Australia. Tadi kami telah berbincang mengenai karier dari Jayanto, dan sekarang Jayanto telah mempublish satu buku yang berjudul apa itu? Rainbow Miniature Series. Nah, kami akan berbincang-bincang dengan Kelvin dan Linda mengenai buku itu.
1: Iya, saya ada pertanyaan nih buat Jayanto. Ini nama bukunya kenapa dinamain Rainbow Miniature Series?
2: Penulisnya ini lagi mau membuat buku yang mana kan ngomongnya aku ini. Penulisnya ini, jurnalisnya ini mau membuat buku tentang queer people. Jadi okay. jadi dia buat judulnya itu adalah miniseri. Dia mengharapkan akan membuat second book or third book, jadi continuing. Jadi dia mau apa namanya, makanya seri gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi dia juga nanyain, kamu maunya buku ini judulnya apa? Saya bilang gak usah judul deh, nama saya aja, terus dengan impian kamu tuh apa gitu ya. Jadi dia bilang, bagaimana kalau saya buat Rainbow Miniature Series, up to you.
1: Oh, berarti ini kayak buku pembuka, berarti bakal ada buku-buku
2: betul,
1: berikutnya.
2: Iya.
1: Oh,
2: yeah. Okay. Jadi ini kayaknya nampaknya perdana gitu ya. Jadi yang perdana, yang pertama kali yang dia mengharapkan, semoga ada yang kedua kali, ada yang ketiga kali gitu. Namanya series.
1: Oke, okay. Interesting ya. Terus ini di cover bukunya saya melihat ada simbol nih, dan simbol ini kalau saya nggak salah ini namanya dua dunia double happiness.
2: Betul, betul, betul.
1: Oke, okay, bisa jelaskan kepada kita bagaimana simbol ini bisa dibuat oleh Jayanto Tan.
2: Waktu pameran ini ya, pameran ini di Sydney Uni.
1: Okay.
2: Ini sebetulnya pameran ini akan dilakukan tahun 2020. Karena ada pandemik itu maka enggak diundur. Mm-mm. Jadi masa-masa pandemik yang saya said before, jam-jaman pandemik kan kita lagi juga pakai mask ya.
1: Yep,
2: masker, jadi kalau ya pakai masker gitu ya. Jadi kalau melihat karakternya itu di bawah itu kayak seperti ada mask gitu.
1: Ada tapi, dua masker ya.
2: Iya, ada dua masker begitu. Juga teks ini inspired dari tradition of the Chinese for the wedding.
1: Okay.
0: Double happiness.
2: That's right.
0: Karena biasanya ada memang okay. Di wedding pernikahan. Yeah.
2: Kenapa? Karena kan seperti saya bilang tadi itu waktu lagi BFA master degree saya itu saya fokus ke family. Semua ke family yang saya tidak tahu ya, tapi saya akan apa namanya?
0: Explore more
2: gitu.
0: Jadi buku ini secara garis besar apa ceritanya, kontennya?
2: Secara besar ini buku ini adalah sepertinya dokumentasi ibu saya dengan diri saya sekarang.
0: Oh.
2: Karena seperti yang saya bilang tadi itu, ibu saya enggak ada dokumentasinya. Jadi setelah dia meninggal, sebelum meninggal juga saya punya brother mencari sedikit informasi tentang ibu saya, namanya apa, lahirnya di mana, ganti namanya apa. Dari situ saya mengerti. Nah, zaman dulu itu ya nama Chinese itu masih diubah.
0: Iya.
2: Nah, saya mengingat kembali dengan masa-masa kecil saya juga, nama saya juga masih diubah kalau mau ke sekolah. Karena apa? Sepertinya saya satu-satunya anak yang bisa ke sekolah. Jadi saya punya sister brother itu mereka enggak sekolah, mereka hanya belajar
0: di rumah.
2: Di rumah bisa membaca sudah. Tapi kadang juga membaca juga salah. Nah, ini sangat lucu tapi sedih juga gitu ya.
0: Yeah.
2: Waktu saya kecil itu, karena kan kita tinggal di kampung gitu ya. Kita juga adanya cuma 500 orang gitu. Jadi kampungnya kayaknya sepi sekali ya. Banyak-banyak sawah, banyak-banyak hutan. Kita di Sumatera itu ya, produce kita itu ya kebanyakan itu karet sama kelapa sawit. Apa kelapa sawit, Kevin?
0: Ya, kelapa sawit.
1: Palm oil?
0: Oh, yeah. Palm oil.
2: Jadi produce-nya itu ya karet. Jadi pelucisnya itu ya karet sama mungkin karet buat ban kali ya. Buat karet ban, sama ya. Oil.
1: Oil, yep.
2: Dan juga ada sawah-sawah ya padi pasti dong ya di kampungnya. Mm-hmm. Nah, yang unik ini ya kan saya waktu masuk sekolah itu umurnya 8 tahun. Jadi umur saya dari 1 tahun mungkin dari 0 tahun sampai ke 7 tahun itu di rumah sama ibu sama sister-sister gitu ya, sama kakak-kakak sama kokok-kok gitu ya. Mm-hmm. Nah, waktu saya sekolah saya kaget kok bahasa saya lain.
3: Lain sama apa?
2: Wah, ibu kalau ngomong bahasa saya
0: bahasanya lain.
2: Bahasa lain, dia ada bahasa Hokkien-nya, ada bahasa ya. Malay-nya, ada bahasa Bataknya. Hmm. Waktu ke sekolah kan kita diajarin bahasa Indonesia. Jadi kan saya kok kaget. Terus teman saya juga waktu itu teman sekolah juga ada orang Jawa, ada orang ada orang Batak, ada orang Melayu juga. Mereka juga bahasa kayak bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu.
0: Lain lagi.
2: Bahasa Batak bahasa Batak, bahasa Jawa bahasa Jawa. Dan aku yang kesana juga dikaget kok bahasa campur-campur. So that what I learned from my mom. So my mom, ibu saya tuh bahasa itu dia bahasa kayak seperti apanya itu ya, seperti nano-nano.
1: Nano-nano campur-campur. Yeah.
3: Campur-campur.
2: Jadi saya kaget. And then setelah kita kan kita belajar bahasa Indonesia ya, itu dia kan grammarnya juga salah. Setelah itu saya mulai mengerti, oh saya berbeda, jadi keluarga saya ini berbeda. Jadi dia, ibu saya itu pakai kebanyakan dua bahasa deh, bahasa Melayu sama bahasa Hokkien.
0: Lah ayah kamu berbahasa apa?
2: Itu yang saya tidak tahu.
0: Oh ya mungkin nah, Hokkien. Dia
2: sudah meninggal, karena waktu bapak saya meninggal saya umur 5 tahun. Jadi saya lagi saat ini lagi mau mencari informasinya, bapak itu bahasanya bahasa apa. Tapi ada yang bilang tuh dia tuh dari Kwancong.
3: Asli.
2: Jadi Kantonisnya. Aslinya dari Kwancong, bahasanya Kantonis. Wow. Kayak seperti Hong Kong bahasa.
0: Jadi ibu
2: Hong Kong.
0: Kamu enggak bisa ngomong Kantonis.
2: Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, tapi enggak ada yang mau kasih saya informasi how they connect each other.
0: Yeah, how they communicate
3: interesting
0: each other.
2: That's right, yeah. Interesting. Jadi menurut saya makanya double
0: head. Anaknya berapa? 6.
2: Ini pertanyaan sangat bagus ini. Ada 13 soccer player.
0: Oh.
1: Ada 13 so, saya, anak.
0: Oh, mungkin mereka tidak berbicara tapi berbuat.
3: Berbuat.
2: Seperti
3: culture, ya. Keren banget anyway, 13. Yeah. Wow.
2: Anyway, I cut the short. Makanya yang seperti Kevin tadi nanya itu text double happiness itu, itu yang menurut saya itu karena ibu mungkin bapak juga nggak bisa membaca, nggak bisa menulis bahasa Indonesia.

0: mungkin pada
1: semua
0: semua orang yang
2: zaman dulu kali ya.
0: Zaman dulu yang enggak sekolah hanya apa namanya hanya menggali sawah atau ladang begitu, iya. Mungkin bahasa itu bahasa isyarat.
2: Terbatas ya.
0: Terbatas bahasa isyarat. Begitulah.
1: Oke. Okay. Okay. Interesting juga kita sudah berbincang-bincang mengenai bukunya C. Kita dengarkan lagu dahulu. Setelah itu kita akan berbincang lagi dengan Jayanto mengenai karir dia sampai manakah sekarang.
3: Yeah.
1: Workshop-workshop
3: apakah? Sudah keluar negeri kah?
1: Nah, residensi kemana?
3: Yeah.
1: Dan ini adalah latar belakang dari artis Jayanto.

0: yang ku ingat. Kembali lagi bersama Kelvin, ditemani sama Juliani dan Linda di Duta Nusantara FM 98,5 dan dengan guest star kita, Jayanto Tan. Jadi ini di sesi ini kita mau membicarakan nih tentang exhibition yang Jayanto Tan lakukan di Kathmandu. Jadi judul dari exhibition ini Hasib Berry's Tales. Jayanto bisa gak tolong kasih tahu pendengar kita ini kenapa judul dari exhibition ini berhubungan dengan berries?
1: Oke, terima kasih Kevin. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini pameran yang terakhir ini adalah sebetulnya hasil dari residensi saya di Nepal, kotanya Kathmandu. Ide saya itu kenapa berries di Kathmandu itu ternyata menemukan berries itu sangat susah ternyata, nggak seperti yang kita lihat di sini di supermarket ya, di Woolly atau di Coles pasti banyak berry itu ya, blackberry, raspberry, apalagi itu
2: strawberry,
1: everything with berries ya, blackberries sangat banyak itu ya, and also dia juga tuh sangat mahal ya, dia tuh sangat mahal juga sangat ekonomi gitu ya, sangat ekonomi. Setelah saya ke Kathmandu, saya kan sudah pasti melakukan research gitu ya, melihat apa itu yang di kota itu yang sangat unik, yang menurut saya sangat unik tapi bagi Australia tidak unik gitu. Jadi saya pikir fokus ke berry ini. Kenapa? Saya lagi di supermarket di Kathmandu itu, saya lagi mencari berry karena saya suka berry. And tidak ketemu, yang ketemu juga strawberry. Strawberry juga okay ya. Tapi kan saya maunya yang berry yang semuanya ada komplit seperti yang di Sydney gitu ya.
3: Blackberry, ada. Blueberry enggak ada.
1: Right, betul.
3: Even the frozen
1: gak
3: one? Frozen one enggak ada.
1: Enggak ada beku, sama sekali. Buah-buah sangat langka, sebenarnya sangat sangat minimal gitu ya. Sangat
3: hanya buah-buah yang mereka ada aja ya.
1: Betul, sepertinya buah apple, buah apa
3: jeruk.
1: Namanya? Jeruk, pepaya gitu ya. Kayak buah-buah yang apa namanya, buah-buah yang besar gitu ya, buah avocado ya besar sekali gitu ya, berbeda sama dengan Australia yang punya avocado. Anyway, cut it short, so kayak hari kedua atau ketiga itu kita kan jalan-jalan ke pasar gitu ya, jalan-jalan namanya itu sangat beautiful pasar, huge pasar, cukup pasar seperti pasar gitu ya. Komplit apa-apa semua ada ya, dari yang kain, dari mau belikan kain yang autentik yang mereka khas. Itu khas mereka itu sampai ke ikan asin. Ikan asinnya itu juga bagus sekali loh, dia punya display-nya gitu ya, sangat mengingatkan saya tuh kayak di pasarnya kota Medan gitu. Bau dia becek-becek gitu ya. Banyak ayam-ayamnya yang kayaknya apa tuh sangat tradition gitu ya, nggak seperti kita ini kan kayaknya di supermarket kan apa-apa
2: jarang
1: di,
2: ya di sini
1: ya juga. Kayaknya sepertinya terlalu bersih gitu ya. Kalau kita ke Kathmandu pasarnya itu sepertinya kita kayak zaman dulu di kota Medan deh,
0: sama debu
1: semuanya ada situ ya, komplit gitu ya. Tapi saya fokus ini ke berry. Saya lihat ini ada satu ibu ini jual berry di jalan. Tapi berry ini kecil, sangat berbeda gini tipnya ya.
2: Berry siapa?
1: Ini yang riset gitu. Kok berry-nya berbeda gitu. Tapi warnanya seperti merah-merah, seperti merah marun gitu ya. Bentuk juga sangat kecil tapi tidak sama dengan raspberry kita gitu. Jadi saya lagi mencari informasi dengan ibunya juga, bahasa kan berbeda gitu ya. Jadi saya beli aja gitu ya. Dia jualan juga berbeda, enggak per kilo. Dia jualnya pakai old fashion takaran gitu. Jadi small kayak apa namanya, kayak small mug bag. Gitu ya. Kayak ukuran gitu deh.
0: Gelas lah, satu gelas gitu.
1: Satu gelas, tapi gelasnya kecil, gelasnya medium, gelasnya besar. Saya pikir saya coba deh ya, saya ambil yang medium gitu ya. Tapi saya nggak mau makan, saya takut. Tapi saya suruh teman college saya itu yang satu resident itu coba gitu. Dia bilang enak, ini enak. Tapi saya takut nggak mau makan. Kenapa? Saya pikir Sakit takut
2: sakit, sakit perut.
0: Sakit perut ya.
1: Anyway, makanya biar terus saya cari, saya punya on information research.
0: Ya.
1: Saya googlein.
2: Oke.
1: Okay. Ternyata bear ini datangnya dari Himalaya.
2: Oke. Okay. Oh iya, Himalaya ya.
1: Iya,
2: pegunungan Himalaya ya.
1: Pegunungan Himalaya. Dan, jadi saya agak sedikit sentimental gitu ya. Jadi seorang ibu ini membawa satu keranjang seperti yang kan di Indo tuh ada tuh keranjang bakul bakul deh gitu ya.
0: Bakul ya.
1: Dari Himalaya datang ke hanya ke kota menjual bear ini sampai habis. Jadi menurut saya ini satu perjuangan apa satu journey yang sangat sentimental gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi orang tidak, orang mungkin tidak mau mendengar atau orang juga tidak mau
2: acknowledge itu ya.
1: Knowledge gitu ya.
0: Not appreciate. Sangat,
2: appreciate
1: yeah. The... gitu ya. Untuk saya juga saya sangat sentimental, menyentuh hati gitu ya. Jadi bagi saya itu karena kan karya saya ini kan conceptual art. Story-nya itu ada gitu ya. Mungkin saya mau link-in sama saya punya family karena ibu saya kan orang seorang petani. Jadi saya bagaimana juga mereka menjual hasil karya mereka gitu ya. Saya juga enggak tahu bagaimana mereka menjual panen mereka itu gitu ya. Jadi dari situ saya mau link-in gitu ya, makanya bear ini keluar. Makanya ide bear ini saya buat warna-warni. Karena saya menunjukkan sesuatu yang positif, cerita yang positif, tidak terlalu fokus ke laboring gitu ya.
2: Okay.
1: Dan saya waktu di situ juga saya mengujukkan sama orang yang organisasi di residensi itu melakukan workshop. Jadi saya melakukan workshop dengan student-student. Juga student ini rupanya mereka dari orang jalanan. Jadi menurut saya ini link ini bagus sekali.
2: Interesting sekali.
1: Jadi apa-apa juga connect sama saya punya art yang saya selama ini memfokuskan tentang jajan pasar. Mungkin itu sudah sudah my guideline gitu ya, sudah memang my art practice.
0: Itu berarti kayak semua coming all full circle gitu.
1: That's right. Full circle, bagus Kevin.
0: Yeah.
1: So everything come full circle, that mean my work from BFA to master fine art until I'm still continuing making aku punya karya itu
2: karya
1: adalah
2: sendiri.
1: Full circle. Jadi then karena ingat saya itu orang bapak saya lah atau mungkin saya punya sister itu masih melakukan ritual of the Taoism. Seperti Buddhis begitu. Mereka suka circle, apa-apa semua circle.
2: Oh,
1: gitu ya.
2: Okay. Yeah.
1: Jadi seperti yang Kevin bilang itu, full circle itu adalah mungkin sudah nasib dalam bahasa Indonesia ya. Jadi karena saya itu sudah pasti link membantu orang-orang yang dari jalanan supaya dunia yang lain peduli gitu ya, acknowledgement seperti kamu bilang itu ya, acknowledgement mengerti bagaimana kita adalah full circle, connected, connecting things. So
0: ini
1: about connection.
0: Berarti menarik sekali ya, kayak exhibition ini yang di Nepal ini, berarti dia capture everyday journey kamu. Jadi pas kamu melihat berry itu, karena kamu suka, jadi kamu teringat pas di Australia bahwa kamu suka berry itu dan kamu melihat itu di Nepal. Dan itu mengingatkan kamu tentang hometown kamu, tentang heritage kamu tadi
1: sama keluarga kamu, Chinese.
0: Jadi inspirasi dari satu berry itu aja sangat menyentuh kamu dan hit semua aspek dari kehidupan kamu. Jadi Kathmandu sampai all the way
3: back to Sydney
0: yeah.
1: itulah yang seperti yang ya, jadi harapan saya itu sepertinya journey. Jadi journey itu kan sepertinya harus di knowledge gitu ya. Kita kan enggak seperti kita kayak menanam pohon gitu ya. Menanam pohon kan tergantung pohonnya pohon apa gitu ya. Pasti udah pasti kan kecil dulu ya. nanti ingat ya, akarnya itu kan mesti dibagusin ya. Kalau enggak nanti pohonnya pasti jatuh gitu kan ya. Juga nanti pohon juga kalau udah naik juga kadang juga kita ada angin juga goyang-goyang begitu ya.
3: Jadi akarnya harus yang kuat.
1: Betul. Jadi pondasi itu bagi saya itu
3: penting sekali.
1: Penting sekali. Terus tidak hanya membuat karya sebagai oh Barry, aku juga bisa gitu ya. Not just that. It's about the conceptual how you appreciate the art gitu.
0: Banyak maknanya.
1: Banyak maknanya.
3: Oke, C. Sekarang kita kembali dari Kathmandu, kita kembali ke Sydney. Apa saja workshop yang akan dikerjakan di bulan-bulan yang akan datang ini?
0: Yeah.
3: Is it a reflection of your Kathmandu residency or is it from your past?
1: Bagus sekali pertanyaan ini ya, Ibu. Saat ini saya ada 3 workshop. Workshop pertama itu akan dilakukan di Kitopia. Workshop ini adalah fokus ke queer family.
3: Right.
1: So tapi timnya ini adalah tentang pameran yang mereka lakukan di Kitopia. Jadi bagi para pendengar mau menjoin, jadi mencari inspirasi nanti di galeri.
3: Jadi J akan ada exhibition atau workshop membuat something.
1: Hanya workshop.
3: Hanya
1: tapi
3: workshop.
1: Workshop ini inspire dari pameran yang ada di galeri itu.
3: Oh, okay.
1: Jadi kita nanti kita
3: temanya apa?
1: Tema itu family.
3: Oh, family aja. Yeah.
1: Family. Any kind of family, not just queer family, any kind of family. But specific in the queer family because lagi bulan-bulan inilah adalah bulan-bulannya Pride Month. Jadi celebration tentang the queer culture.
3: Okay.
0: Dari tapi, jam berapa itu, Jay?
1: Dari jam 11 sampai jam 1. Hanya 2 jam.
0: Sampai jam 1.
1: Yep.
3: Tanggal 20 Juni.
1: Betul. Tempatnya di Thales Square. Kalau ada mau riset namanya Kitopia.
3: Oke, okay, Kitopia.
0: Kitopia.
3: Selain itu apa lagi workshop yang
1: selain,
3: akan
1: setelah dari Kitopia, saya ada satu lagi hari yang sama tapi jamnya berbeda. Dari jam 3:30. Saya ada free workshop di Kingsford. Itu kayaknya namanya, saya juga lupa namanya itu ya. Tapi dia kalau mau riset juga lihat Kingsford itu di bawah bangunan yang lagi baru selesai, yang lagi mereka have this
0: public Escape sculpture. Kingsford.
1: That's right, Escape Kingsford, just in corner of Benorong, is it?
0: 9 Benorong Road.
1: Fantastic.
0: Di that's Kingsford. Right.
1: Thank you, Kevin. Good.
0: Dan itu namanya Air Clay Frangipani Workshop.
1: That's right. Itu kenapa Air Clay? Karena workshop ini adalah merespon dengan public art yang dari orang artis yang paling famous di Australia, tapi asalnya dari Sri Lanka. Dia sangat established sekali, sangat popular sekali. Di workshop saya mereka sarankan mengrelatekan dengan public sculpture itu, karena itu waktu sculpture-nya itu sculpture ini kayaknya figure tapi sepertinya seperti Buddha tapi enggak Buddha gitu. Duduknya seperti Buddha gitu tapi ada kepalanya sangat unik, ada kepala 3 atau 2 gitu ya. Sangat unik, namanya juga art gitu ya. Tapi saya juga belum tahu konseptual belakang itu apa art itu ya. Jadi posternya itu fokus posnya itu lagi duduk itu seperti Buddha yang di Thailand gitu ya.
3: Iya,
1: tapi tangannya itu memegang Frangipani.
3: Oh, jadi makanya kamu workshop Frangipani.
1: Jadi mereka bilang itu kamu buat aja Frangipani juga. Frangipani di Indonesia sangat
3: populer.
1: Ya, populer di Bali dipakai ya. Di Bali dipakai,
3: tarian,
1: di Sumatera pakai
3: sebagai pajangan,
1: betul,
3: hiasan.
1: Pajangan atau di taman juga ya.
3: Iya.
1: Jadi mereka menyarankan
3: juga di kuburan.
2: Oh iya.
1: Betul.
0: Juga di kuburan.
1: Saya enggak mau bilang juga sih. jadi menurut saya ini sangat unik sekali. Kenapa Frangipani bagi saya itu sudah sangat familiar karena di Indonesia sangat banyak sekali. Kalau saya ke Bali, mereka buat offering ya, sesajennya di Bali ya. Tapi di kampung saya itu sebetulnya seperti yang Ibu bilang itu buat bunga kuburan.
3: Iya, betul.
1: Jadi menurut saya ini sangat unik sekali kalau saya mau mengetahui karya yang orang Sri Lanka ini, tapi orang Indonesia, heritage-nya orang Sri Lanka sangat famous sekali itu karya yang dia itu. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga.
2: Is it free atau bayar?
1: Free, ya. Free. Okay. Jadi, kalau bisa datang,
3: datanglah.
1: Ya. Jadi bisa apa namanya? Skillnya dioles gitu ya.
3: Yeah.
1: Make a new skill.
3: Dan juga Anda dapat bertemu dengan Jayanto, yeah.
1: Dengan orang lain juga, yeah.
2: Artis terkenal.
1: Tempatnya limited, only 20-25 orang.
3: Mungkin dia sudah penuh, Jayanto.
0: Mungkin sudah
1: penuh. I hope so.
3: Terus nah, yang terakhir, yang ketiga,
1: yang maksudnya? Tiga ini di fish market, the new fish market. Mm-hmm. Uh-huh. Tempatnya kayaknya di Speed Plaza katanya, mungkin di depan. Saya juga belum pernah pergi.
0: Tapi ini workshop, katanya di Celestial Garden.
1: Itu judulnya.
0: Opening ceremony in Celestial
1: itu
0: Garden.
1: Itu judulnya, yep. Judulnya, yep. Tapi tempatnya okay. Di Civic Plaza di Fish Market.
0: Oh, okay. Okay.
1: Nah, ini yang paling unik nih workshopnya. Kenapa? Kita combine dengan masak-masak. Kita akan membuat dumpling.
2: Wow.
0: Gratis gak dumpling?
1: Gratis. Semua ini funding sama City of Sydney juga sama Fish Market.
0: Iya.
1: Jadi ini yang selama ini saya sudah melakukan juga workshop seperti ini. Jadi ini saya continuing workshopnya, continuing the journey gitu. Workshop ini 2 jam, tapi kita combine dengan membuat dumpling. Dumpling ini bisa dimakan, kita buat bersama. Karena dumpling, I guess pendengar mengerti ya, dumpling itu adalah makanan sangat beruntung, yeah. Seperti pocong cookies.
0: Yep.
1: The more you eat dumpling, they say, the better your life. Itu tradition of the Chinese prophet. Setelah itu kita akan of course ada a clay workshop.
3: Terus bikin kita dumpling ada, juga.
1: Terserah mereka apa yang mereka suka, okay. Bisa buat apa mereka yang mereka mau buat, bisa buat fish, bisa buat apa yang mereka inginkan.
3: Berries, semua bisa kita bikin.
0: Ini saya lihat yang di fish market udah sold out loh.
3: Oh, sold out.
0: Iya. Yeah. Wow. Tapi kalau misalnya sekali. Masih mau, ini bisa join waiting list.
2: Waiting list.
0: Wow, berarti very ini populer nice. Sekali.
1: Karena kita hanya mengambil apa hanya facilities 20-25 people.
3: Mm. Ya, banyak.
1: Because I like running a workshop with a small group. So it's lagi lebih intimacy gitu. Mm-hmm. Jadi kita kena tipe juga, kena timnya juga, ini kita sharing story gitu. Sharing
3: tapi
1: story.
3: Enggak apa-apa, enggak usah bikin-bikin, tapi nanti kita ada dancing and singing.
2: Oh ya, ada juga.
1: Kita juga ada situ ya. Jadi seperti kita sharing story and cooking and then singing and dancing. Kita kayak fokus seperti, you know, kalau kita di dapur itu kumpul bersama keluarga itu di meja itu kita, you know, gossiping, nyanyi, ada. Tapi in the art kita membuatnya seperti positive way gitu ya. Mengulas kembali tapi dengan positif gitu.
3: Ya gitulah. Nah, yang di face market kita akan hadir.
2: Oh,
0: saya sudah di waitlistnya, tapi sekarang saya udah tahu Jayanto pasti masuk.
3: Masuk, yeah. Pasti.
0: Ini juga hari Minggu, ini minggu depan ya, dari jam 10 pagi sampai 12
1: betul.
0: Siang. Ya.
3: Kamu harus bawa itu si Calvin.
0: Iya,
1: sarapan
0: minggu depan udah ada.
2: Pakai dumpling ya,
1: Kel. Gitu.
2: Makan dumpling sebanyak-banyaknya.
1: Iya, betul.
3: Ini ngomong-ngomong, ternyata cepat banget ya 2 jam telah 2 jam, berlalu.
2: Iya.
0: Tidak terasa.
3: Enggak ya. Terasa. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Jayanto.
2: Thank you so much.
3: Sukses selalu seperti biasa. Tahun-tahun lalu sukses, tahun ini sukses, dan kita selalu menantikan art apa yang akan dikerjakan oleh Jayanto di tahun
0: gebrakan apa
3: di tahun-tahun mendatang.
2: Tahu-tahu
3: ya.
2: Muncul artnya di Vivid.
3: Wow.
2: We hoping
1: one day maybe.
3: Oh yeah, pasti.
1: Tapi mungkin I don't know. You have to share this. Ada kemungkinan kita akan muncul di Art and About.
3: Apa itu? Art and About.
1: Art and About. Tahu Art and About?
2: Art and About.
1: Seperti Vivid.
3: Wow. Jadi jalan-jalan juga ada art di mana-mana gitu ya.
1: Well, I think City of Sydney setahun sekali melakukan seperti Vivid. Art and About.
2: Sepertinya kita Oktober, ini ya?
1: Ya, annual exhibition around city.
3: Jadi nanti kan lah pendengar.
0: Berarti kita harus book Jayanto lagi nih sebelum
1: Oktober kita akan melakukan Art and About.
3: Oke.
1: Itu sepertinya event yang seperti kayak Vivid begitu. Tapi tidak hanya light, tapi ini adalah event yang
2: besar ya, tentang art.
1: Tentang art gitu deh.
0: Tentang art. Art and About.
3: Oke,
1: thank you very much for helping me anyway.
3: Kami dari studio mengucapkan banyak
1: terima kasih
3: atas sharing-sharingnya, story-nya dan juga art-nya untuk community di Sydney.
0: Yeah.
3: Di mana-mana, dan Jayanto ini sering datang ke Indonesian Welfare Association tentunya.
2: Betul sekali.
3: Dengan
1: stay tuned. With the workshop.
3: Iya. Nah, pendengar sekalian, seperti biasanya sebagai akhir kata, ini adalah sebuah kata bijak. Di tengah musim dingin yang mencekam, aku akhirnya menyadari bahwa di dalam diriku ada musim panas yang tak terkalahkan. Pendengar, jangan biarkan situasi apapun membekukan semangatmu. Saya Juliani mohon pamit, tetaplah bersinar dan stay warm.
0: Dan saya juga mohon pamit, Kelvin. Sampai jumpa minggu depan. Dan
2: saya Linda mohon pamit dari pendengar semua.
3: Jumpa lagi Duta Nusantara Selasa dari pukul 6 hingga pukul 8 malam FM 98,5. Tetaplah bersama kami, radio kesayangan Anda, Duta Nusantara. Lagu terakhir ini adalah request dari Jayanto dengan lagu dari Krisya, judulnya Cintaku.